0: muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
2: Iya mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Ede JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
2: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
2: Skotland 0, Brazil 3,
1: cap. Oke, okay, betul atau salah?
2: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com. This is
3: non-stop hits. We got more hit music, y'all, on Prambors.
4: Indonesia,
3: number one
4: hit music station.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 3.
1: Ya, selanjutnya nomor 3.
0: Di nomor 3 ada Azazel. Azazel artinya memperkuat Tuhan. Nama lain untuk Satan. Azazel ini nama asli dari Lucifer. Ini si Ferry nih mecahin gelas Lucifer.
2: Benar dong. Lucifer ya, mati lu gak benar.
1: Lucifer.
2: Iya.
0: Lucifer ya, lu tolong simpenin.
2: Lucifer.
0: Lucifer.
1: Lucifer ini ya ketika lu
0: sudah diam lo, gue mau lanjut.
2: Mampus emang enak.
1: Kalau udah aku gak boleh ngeluarin, aku dipotong.
0: Azazel sering dikaitkan sebagai bentuk dari kesombongan. Ke itu ya, tadi terpisah.
1: Kesambungan.
2: Terus suka amal gitu ya. Kesumbangan.
1: Ya itu sama aja kefalesan.
2: Iya dong.
0: Di nomor 3 Azazel.
1: Azazel ini bro adalah sebuah toko handphone.
0: Azazel. Namanya Azaz.
2: Nah, Azazel ini bro adalah pilihan ketika lo mau belanja. Tambahin depannya kesana. Kesana Azazel.
1: Kesana aja sel. Gimana iya. Toh? Weh
2: lagi
1: tuh,
2: sel.
1: Komentarin tuh weh.
0: Gua lagi
2: Gak usah dikomentarin. Gak usah dikomentarin. Sampah gak usah dikomentarin.
0: Cie. Lu bukan sampah, lu cuma cucunguk.
1: Tapi kan Azazel itu bro.
2: Iya bro.
1: Ya belakangnya pasti itu. Kasih tahu gak ya
2: Azazel.
0: Kasih tahu gak ya.
2: Azazel ya setelah Senin.
1: Selasa.
2: Iya.
1: Gua gampar lo.
0: Dibulak.
1: Gua samit pakai gerobak.
2: Itu mau dimpuk.
1: Azazel ya itu surat tanda tamat belajar.
3: Ijazah.
0: Jauh enggak sih dari Azazel ke ijazah?
1: Iya, Azazel gitu.
2: Azazel. Bener juga sih.
0: Kita masuk ke nomor 2 setelah

0: Hit Music Station.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: udah, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
2: Iya mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
2: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
2: Skotland 0, Brazil 3,
1: Cap. Oke, okay, betul atau salah?
2: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
3: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
4: Indonesia, number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Cerot.
1: Kenapa, Cerot?
2: Aku.
1: Kenapa sih, siapa yang bikin lu nangis-nangis kayak begini, kejer banget?
2: Aku dimarahin pelanggan, aku dipecat dari tempat aku kerja.
1: Hah, kamu dimarahin pelanggan?
2: Iya.
1: Kamu kan jadi waiter di situ udah lumayan lama.
2: Aku kan udah naik pangkat jadi yang masak. Aku kan kerja di Ketoprak, tempat Ketoprak Internasional. Aku dimarahin sama pelanggan.
1: Oh, kenapa? Apakah gara-gara kamu salah ngasih bumbu?
2: Bukan.
1: Salah, bukan bawang putih tapi bawang merah?
2: Bukan.
1: Atau bukan bikin ketoprak tapi gado-gado?
2: Bukan.
1: Kenapa?
2: Jadi kan dia bilang ini, bang, ketopraknya pedes ya bang, karetnya dua. Terus besoknya dia komplain, katanya di dalam ketopraknya ada karet dua. Emang gue salah, Trit. Dia bilang kan ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah gue bikin ketoprak pedes, gue campurin karet ke dalam ketopraknya. Gue taruh karet. Gue sakit hati.
0: Aduh, Bio.
2: Gue sakit deh. Gue taruhin ke karet. Untuk dia gak minta kalau karetnya tiga kan. Gue makin banget. Masa dia gue salah? Dia minta ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah, itu gue kasih karet di dalam ketoprak. Gue salah, Trit.
0: Gue gampar loh ya. Bilang aku maksa. Maksa aku maksa.
2: Ketoprakin dulu.
1: Kenapa sih?
0: Aku juga punya pengalaman itu.
1: Kenapa?
0: Ya, aku punya pengalaman itu abang-abangnya kurang ajar tuh.
1: Kenapa?
0: Waktu itu aku mesen, jangan-jangan ini teman lo juga.
1: Kenapa?
0: Gue mesen ketoprak.
1: Iya.
0: Ketoprak.
1: Iya.
0: Gue mesen ketoprak sama abang-abangnya.
1: Iya. Abang-abangnya nanya sama gue.
2: Nanya.
0: Dek. Iya. Ketopraknya pedes apa enggak?
1: Iya.
0: Gue bilang lah. Mana gue tahu. Gue kan baru mesen. Gue belum ngerasain. Lo udah nanya pedes apa enggak sama gue. Walau kurang ajar lo bang.
1: Gitu. Oh iya benar juga. Kok ditanya pedes apa enggak ya?
0: Gimana?
1: Ya.

0: yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV

0: X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Patmol Medan, dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikit tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
2: Hello, this is Captain Edis speaking.
3: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei, jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: This is my station, Prambors, Indonesia number one.

0: music station.
1: Kalo muda, kapan terakhir kali lu ngerasa bebas buat mimpi? Bebas berharap? Dan yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja? Kalau lo kangen sama perasaan itu, saatnya nonton musikal Senja Teduh Pelita. Persembahan Jakarta Movin, Malik and the Essentials, dan Indonesia Kaya. Teater musikal ini diangkat dari lagu-lagu Malik and the Essentials yang bakal ngajak lo ngikutin cerita tentang keluarga, persahabatan, harapan, dan perjalanan

0: Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Buruan amankan tiketnya sekarang juga. More info, cek Instagram @jakartamovin atau jakartamovin.com.
1: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
2: Prima Donna, Kota Jakarta.
1: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Alikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Alikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
3: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
5: Iya, Mas.
4: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
5: Skotlandia sama Brazil.
4: Oke, okay, lo input skornya berapa?
5: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
4: Oke, okay, betul atau salah?
5: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
4: Menang lu bre.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
6: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
7: Indonesia, number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

Hit Music Station. Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Halo sayang, aku gak
5: bisa. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku gak bisa.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Hey, what's up, kolong muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: non-stop hits.
1: All the biggest hits on Pamor.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Well, when you're gonna market deep tonight, you want to get the game first.
4: Yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
5: Yeah,
4: 2-0, 3-1, 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
4: Siapa?
6: Emang lu paham ada Neymar?
4: Ada.
6: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1.
4: Yeah. Gila kali lu,
6: 2-0.
4: Gak mikir.
5: 2-6.
6: Wah bodoh.
7: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
6: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
8: Iya nih, gua jadi ngapain ini?
6: Tuh belum lagi muka lu minyakan.
8: Hmm, gua juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro?
6: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
8: Emangnya bisa beneran, bro?
6: Iya, yeah, beneran. Soalnya Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit.
8: Oh.
6: Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
8: Kok bisa sekaligus semua ya?
6: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
8: Oh gitu.
6: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
8: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
6: Iya dong.
8: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
6: Yeah, padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
8: Bagi tuh indah, bro.
6: Yeah, indah, indah, indah buat lo doang kali.
8: Mantep, bro.
6: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
9: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
10: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
11: Iya, Mas.
10: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
11: Skotlandia sama Brazil.
10: Oke, okay, lo input skornya berapa?
11: Skotland 0, Brazil 3, cap.
10: Oke, okay, betul atau salah?
11: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
10: Menang lu bre.
9: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
2: This is my station, Prambors, Indonesia, number one hit.

0: station.
1: Master the Five. Welcome to Master the Five. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 4.
2: Number 4.
1: Di nomor 4 ada Baal. Atau kadang disebut sebagai Bael. Katanya ini salah satu dari 7 pangeran neraka. Dia dipuja oleh suku Fenician sebagai dewa utama.
3: Kayak abis.
1: Hah?
3: Iba utama.
1: Apa sih? Apa sih? Masih dewa gitu. Katro lu.
3: Ya kan ada utama-utamanya, men.
4: Iya. Yeah.
3: Ngerti gak sih? Lu gak pernah tur ya sama RT lu?
1: Ikhlas. Lu kalau pasti kalau tur. Lu ke Taman Ria Safari kan?
3: Ke Taman Ria Safari?
1: Taman Raya. Kebun Raya Safari.
3: Mana ada Kebun Raya Safari?
1: Stasiun Fenician bahan bakar ini.
4: Pengisian.
1: Fenician dia lu.
4: Kasian dia lu.
3: Fenician itu, bro. Ya itu yang petugas-petugas itu yang di Komdak.
1: Hah?
3: Kepolisian.
1: Aduh, gak lucu lagi. Bilang saya enggak lucu gitu.
3: Saya enggak lucu. Kalau menurut saya ini Mr. Lesman saya paling enggak lucu di sini. Oke? Okay? Camkan itu.
1: Dia sering
5: Fenician itu, bro. Ini orang kan lagi pada main gitar nih. Nah, lu lagi pengen namanya di gang kecil ya, gak? Nah, lu pengen lewat nih. Saya sambil
4: nurunin tangan. Woi, Fenician.
1: Permisi, Gan.
5: Ya gitu.
1: Ya deh. Di nomor 4, Baal atau Bael.
3: Baal ini, bro, adalah dia selalu lupa tanggal gitu, lupa hari karena Baalnya bawa almanak.
4: Lah dia malah inget dong.
3: Iya dong.
4: Dia kan bawa ramalan.
3: Baal ya, cerewet.
4: Baal.
3: Iya.
1: Baal ya kita-kita ini karena Baal itu bapak-bapak aleman.
4: Aleman apa maksudnya?
1: Aleman tuh kalau sama apa namanya sama pacarnya bilangnya, aku mau dibikinin teh manis gitu. Kalau aku nggak dibikinin teh manis, entah aku ngambek.
4: Oh. Terus aku mau dibikin repot.
1: Aku mau dipijetin, ya. Terus dipijetin ini tangannya juga harus anget dan
3: ya itu dia itu tadi jatuh dari anak TK penyeberangan.
1: Ya kita masuk ke nomor 3 setelah satu ini. Master the
6: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: music station.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again, here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia
0: number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Anda. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung. Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
1: Iya, Mas.
0: Salam kenal dengan Kapten Ede, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
1: Skotlandia sama Brazil.
0: Oke, okay, lo input skornya berapa?
1: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
0: Oke, okay, betul atau salah?
1: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
0: Menang lu bre. Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
2: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pengacara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kata gue 2-0.
2: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, yeah. 2-0.
2: 3-1,
1: 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
1: Emang lu
3: paham ada Neymar?
1: Ada.
3: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1 yeah. Gila kali lu,
1: 2-0.
3: Gak mikir.
1: 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramorsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramorsfm.com.
5: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Pramors.
6: Indonesia.
7: Number one
6: hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Dikocok kececok.
1: Hey, ngadu ke MK. Yeay, asik. Ih, gue yang menang, gue yang menang.
2: Apaan lo yang menang? Gue noh.
1: Tadi kan pulau lo itu udah gue beli. Abis itu yang New York sama Sydney ini udah gue beli properti lo.
2: Lo main monopoli lo gak bisa ya? Lo lihat tuh berdiri di mana itu tanah gue. Lo bayar tol.
1: Enggak kan ini tadi udah gue beli.
2: Enggak, apanya udah lo beli. Kapan belinya? Mana nih kartunya
1: pas,
2: ada di gue?
1: Pas lo masuk penjara tadi gue yang menang.
2: Ya kan lo gak bilang ke gue. Gue kan lagi di penjara. Lo datang dong ke penjara tengokin gue bawain makanan.
1: Ini bukan gitu cara main monopoli nih. Payah nih gak bisa main monopoli nih.
2: Yang gak bisa ceret.
1: Lo gak terima gue menang?
2: Gak terima.
1: Ya udah kalau gitu kita bawa masalah ini ke MK. Lo berani apa enggak lo biar MK? MK yang memutuskan siapa pemenangnya, gua apa lu?
2: Beneran ini?
1: Lo berani nggak kita bawa ke MK?
2: Beneran ini?
1: Ayo, berani apa enggak lu?
2: Iya bener dah, ya udah.
1: Ayo kita ngadu ke MK.
2: Iya iya yo. Cret, kok ke kemari cret?
1: Ayo sini.
2: Lah, MK kan Mahkamah Konstitusi. Kok ini kemari?
1: Ngapain ke Mahkamah Konstitusi?
2: Lah katanya ke MK.
1: Iya, gua aduin lo ke MK. Sini sini nih ketemu.
3: Iya, kenapa nak?
2: Ini mana? Dia curang nih, mama main monopoli. Masa aku udah menang, dibilang dia menang, mak.
1: MK ini mama kau.
2: Mamaku. Mau curang nih, mak.
1: Mak
2: curang kali dia. Nih, ada aku sudah menang, dia bilang dia menang.
1: Kenapa toh ya?
2: Jangan bisa mentang kau kecoa, aku juga kecoa. Dibikin aku tak kadeh sama kau.
1: Kau lihat jadi mama kau kecoa juga nih.

0: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7-12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
1: Hey, what's up kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: This is Captain Eddie speaking.
1: Selalu manifesting bisa nonton Leifei. Jadi I envy you yang sudah nonton Leifei. Let's play a bit of a Leifei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zane. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zane.
2: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
0: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
1: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
3: Iya, Mas.
1: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
3: Skotlandia sama Brazil.
1: Oke, okay, lo input skornya berapa?
3: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
1: Oke, okay, betul atau salah?
3: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
1: Menang lu bre.
2: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
4: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

0: sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuman itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Kit Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist kamu dari sekarang dan jangan sampai kehabisan tiket. Follow Instagram @officialdxbeauty dan TikTok @official.fdxbeauty untuk info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Eh, kata gue 2-0.
2: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, 2-0.
2: 3-1.
1: 2-0.
2: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
2: Siapa strikernya?
1: Siapa lu?
2: Paham, ada Neymar.
1: Ada
2: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
1: 2-0.
2: Gak mikir.
1: Eh, 2-6.
2: Gua bodoh.
3: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
4: This is Prambors.
5: Prambors.
4: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
1: Ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
2: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
1: Oke.
2: Waktu itu kita awalnya nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba train gitaris dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
1: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
2: Ya.
1: Nah itu gimana? Bisa di elaborate sedikit gak?
2: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya.
1: Oh.
2: Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
1: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
2: Limban.
1: Waduh. Ya karena suka nyakitin diri sendiri deh. Aduks. Bener sih, gak salah sih ya.
0: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. This is Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Tamor. Indonesia. Number one hit music station.

0: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
1: Don't stop hits. All the biggest hits on Premors. Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kaula Muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026.

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuman itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Kit Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
3: Halo, iya.
2: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
3: 3-0.
2: Yang menang siapa?
3: Meksiko dong,
2: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
3: thank you.
2: Congratulations, Ram.
1: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
4: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: yo, ini udah bakumpul bakumpul. Master Top 5 udah mulai yo.
1: Master Top 5. Master Top 5. Master Top 5. Master Top 5. Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti dunia. Kita masuk ke nomor 5.
2: Ah, iko saatnya nomor 5.
1: Di nomor 5 ada Behemoth.
2: Rodanya 3 ya.
1: Itu bemo.
0: Lo gak sabaran banget.
2: Habis gimana gitu panggilan jiwa.
1: Ini makhluk mitologi.
0: Mohon again.
2: Minta lagi. Mitologi ini bro, ketika seorang bapak nasihatin anaknya, terus anaknya matanya dilebarin gitu. Mito lagi.
0: Melotot lagi.
2: Iya kalau tahu men.
1: Iya gak tahu saya.
0: Gimana lagi.
1: Dia monster yang menguasai daratan. Tinggal di sebuah gurun tidak terlihat sebelah timur Taman Eden. Di nomor 5, Behemoth. Tereng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng.
0: Lah diulang.
1: Timur Taman Eden. Di nomor 5, Behemoth. Tereng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng.
0: Lah diulang lagi nih ceritanya.
1: Tapi kan beda versi. Pendekatannya beda.
0: Oh iya. Behemoth.
1: Iya.
0: Behemoth itu ya seksi banget gitu loh.
2: Bahenol.
0: Iya.
2: Behemoth ya kepulauan yang keren itu.
1: Bahama.
0: Jauh banget ya.
2: Ya emang jauh, kalau deket mah itu Pancoran.
0: Behemoth itu bro adalah ketika bapak lo nanya,

0: Ini permen diapain nih?
1: Bemut.
0: Iya.
1: Kasian banget tuh babe seumur hidup enggak tahu makan permen. Terus habis itu si bapaknya foto-foto sendiri gitu, angle-nya dari atas. Bemut.
0: Babe imut.
1: Iya.
0: Allahu Akbar. Nah, terus ternyata bro, si babenya ini terus-terusan beli HP baru.
1: Behemat.
0: Iya.
2: Bukan bro, babehnya. Nah, habis ngetik email mau disen. Nah, ini kenapa sini komputer?
0: Belemot.
2: Astaga.
1: Pak Danang. Udah, kita masuk nomor 4. Selain satu ini. Mas Dato Boy. Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia. Number 1 hit music station.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Eh, kata gue 2-0.
4: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, yeah. 2-0. 3-1,
4: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
3: Siapa? Emang lu
4: paham ada Neymar?
3: Ada.
4: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1 yeah. Gila kali lu,
3: 2-0.
4: Gak mikir.
3: Eh, 2 genep.
4: Gua bodoh.
5: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
6: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
7: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
6: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
7: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
6: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
8: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
7: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
6: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
9: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
6: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
7: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
10: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
11: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
11: 3-0.
1: Yang menang siapa?
11: Meksiko dong,
1: tuan rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
11: thank you.
1: Congratulations, Ram.
10: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
2: This is my station, Prambors,
12: Indonesia.
13: Number one hit music station.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Okay, mom, I'm recording.

beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Kit Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
2: Prima Donna.
1: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adhikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adhikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
3: Non-stop, non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: kacau. Hey!
1: Ditabrak lari lagi.
2: Ketret, ketret, kenapa?
3: Lu tau gak gue kena korban tabrak lari lagi nih, gue ditabrak lari lagi.
1: Ah bodoh, paling lu bercanda lagi, kemarin lu cuma ditabrak orang lagi lari doang.
3: Enggak, 3 kali ini beneran serius, gue ditabrak, ya ampun, gede banget. Wah itu, aduh sakit banget kaki gue nih.
1: Gede banget?
3: Iya.
1: Sampai beruak? Hah? Sampai beruak kata lu, beruak gitu.
3: Itu, yang binatang gede bisa nyakar.
1: Beruang campur biawak?
3: Iya.
1: Kejadiannya di mana, Ketret? Gua kesana, gua kesana.
3: Tolong, ntar gua kirim ya, gua kirim apa GPS location gua.
1: Oke. Ketret.
4: Iya.
1: Mana? Cepet juga lo, kakinya kan gua loncat. Ketret.
4: Kan GPS locationnya gua kirim, gua di depan rumah lo.
1: Ya ilah, itu tadi jerit-jerit lagi suara siapa?
4: Mendingan gua bel.
1: Iya benar. Ketret.
4: Yo,
1: mana kakinya?
4: Ini lihat di kaki gua nih. Oh my god, lihat nih. Oh.
1: Mana?
4: Ini nanti gua tadi ditabrak lari.
1: Kakek.
4: Ditabrak lari. Ditabrak kucing.
1: Kucingnya lari.
4: Aduh sakit banget kaki gua.
1: Cet,
4: aduh.
1: Lo kan ditabrak lari sama kucing. Manja jadi kecoa. Lo pernah ditampol monyet gak? Mau gak ditampol monyet?
4: Gimana?
1: Bentar. Nang, tampol nang.
4: Nang tuh siapa?
1: Danang. Iya. Bentar kemarin ya.
5: Yo bro, what's up man?
1: Tampol dia. Sakit kan ditampol monyet?
4: Senang.
1: Saya.

0: Bermasalah, komplain, masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Hello, this is Captain Edis speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zane. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zane.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.

Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026, langsung

Naturals, sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Kit Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wish

0: untuk info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
2: Prima Donna, Kota Jakarta.
1: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
3: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
4: Ada Kaula Muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
5: Halo, iya.
4: Lo ya, nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
5: 3-0.
4: Yang menang siapa?
5: Meksiko dong, tuan
4: rumah. Meksiko, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
5: thank you.
4: Congratulations, Ram.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
6: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Ini dia makna gray area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
1: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, judulnya People on the Side.
2: Bener.
1: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
2: Bulan lalu, bener.
1: Bulan lalu, dan ini tentang gray area.
2: Gray area, bener.
1: Betul.
2: Bener.
1: Bisa dielaborate gray area itu apa lo?
2: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita nih apa ya sebenarnya gitu.
1: Oke, kita nih apa sebenarnya?
2: Kita nih apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu sih.
1: Oh, masalah relationship pasti ya.
2: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
1: Oke.
2: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
1: Oke.
2: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue.
1: Mm-hmm.
2: Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebutnya situationship ya.
1: Betul.
2: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu, gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
1: Oke, okay, people on the side.
2: People on the side.
1: Jadi masalah situationship.
2: Situationship.
1: Nungguin bener. Orang. Menurut lo nungguin orang tuh good idea nggak?
0: Tonton keseruan Ralphie ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. This is my station. Indonesia number one.

0: Aduh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
1: Hah? Asal lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
0: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
3: Jual emas harga puas.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Hey, what's up, kaulah muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: udah, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo ya, nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan
1: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check PramborsFM.com.
3: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia,
4: #1 hit music station.

0: music station.
1: That's one small step for man.

0: Mas Darto 5. Ini adalah 10 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 1.
1: Number 1.
0: Di nomor 1 ada Asmodeus, raja para setan.
2: Oh, raja terjun gitu.
0: Para sultan.
3: Iya. Raja para mobil-mobil kecil.
0: Hah?
3: Ya, lawannya Jeep atau minivan.
0: Hah?
3: Raja para sedan.
0: Iya. Yeah.
2: Raja para ini, rajanya para raja.
3: Rajanya para sultan.
2: Iya.
0: Boleh gue lanjutin gak nih?
2: Gak boleh, satu kali lagi. Raja, oh, iya. Rajanya kayak kita gini nih.
0: Plesetan.
2: Iya.
4: Dominus Simon.
0: Asmodeus sempat disinggung di beberapa legenda. Dalam kisah pembangunan kuil Salomo, digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi. Di nomor 1, Asmodeus. Asmodeus itu ketika si Usman
2: iya bro,
0: nanya, nah, kenapa lo Asmodeus?
3: Asmodeus.
2: Itu ada di otak gue.
3: Iya, sama gue juga udah ada.
2: Terus si Usman ditolongin ya.
0: Ini terkenal banget ya si Usman ya, tiba-tiba.
2: Pas gitu diangkat, digendongkan ya. Ini kepegang keteknya, terus kecium. Asmodeus.
0: Iya. Aku fail, bilang aku fail. Minta maaf.
2: Maaf kalau
0: sama, Raf, sama Rafa anaknya.
2: Rafa, Reva, ayah fail barusan.
3: Bro.
0: Iya bro.
3: Asmodeus itu adalah ungkapan iri dari seorang anak manja. Asmodeus.
2: Ah, semua dielus.
3: Iya betul.
4: Bro, Asmodeus itu bro.
3: Iya bro.
4: Ketika lagi jalan di Ancol nih, ngerem mendadak melipir. Asmodeus,
2: awas ada dinosaurus.
3: Awas ada paus.
2: Serius?
3: Iya.
2: Ini mana ada paus di tengah jalan?
3: Enggak, di Ancol ada paus.
4: Di Ancol. Iya, kan lihat dari samping
3: gitu. Di Ancol ada paus.
4: Gitu. Atau yang dari apa? Air ada.
0: Di nomor 1, Asmodeus, di 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Tapi pesan kita satu kaula muda.
3: Iya.
0: Jangan takut sama setan. Iya. Takut sama
3: Tuhan.
0: Allah.
2: Karena setan itu dibeset isinya ketan.
0: Ih, di banget dikeluarin lagi. Ya Allah ya Rabbi. Master to 5. Master to 5. Master to 5. Master to 5.
5: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
6: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
7: Mangka lagi.
6: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
7: Mangka lagi.
6: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
7: Mangka lagi.
6: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penbaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: This is Captain Edda speaking.
5: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorite fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on Prambors.

event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

0: sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist kamu dari sekarang dan jangan sampai kehabisan tiket. Follow Instagram @officialdxbeauty dan TikTok @official.fdxbeauty untuk info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
2: Prima Donna.
1: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adhikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adhikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Alright kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
5: Halo, iya.
4: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
5: 3-0.
4: Yang menang siapa?
5: Meksiko dong, tuan
4: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
5: thank you.
4: Congratulations, Ram.
3: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
6: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Kacau.
1: Hey! Ditabrak lari lagi.
2: Cerot, tolong cerot.
1: Ketret, kenapa?
2: Lo tau gak gue kena korban tabrak lari lagi nih, gue ditabrak lari lagi.
1: Ah bodoh, paling lo bercanda lagi, kemarin lo cuma ditabrak orang lagi lari doang.
2: Enggak, kali ini beneran serius, gue ditabrak, ya ampun, gede banget. Wah itu, aduh sakit banget kaki gue nih.
1: Gede banget?
2: Iya.
1: Sampai beruak? Sampai beruak kata lo, beruak gitu.
2: Itu, yang binatang gede bisa nyakar.
1: Beruang campur biawak?
2: Iya.
1: Kejadiannya di mana, Ketret? Gua kesana.
2: Tolong, ntar gua kirim apa GPS location gua.
1: Oke. Ketret.
3: Iya.
1: Mana?
3: Cepet juga lo.
1: Kakinya kan gua loncat.
3: Ketret. Kan GPS location-nya gua kirim, gua di depan rumah lo.
1: Ya ilang, itu tadi jerit-jerit lu denger suara siapa?
3: Mendingan gua bel.
1: Iya benar. Ketret.
3: Yo,
1: mana kakinya?
3: Ini lihat di kaki gua nih. Oh my god, lihat nih. Oh.
1: Mana?
3: Ini nanti gua tadi ditabrak lari.
1: Kakak,
3: ditabrak kucing.
1: Kucing dia
3: lari. Aduh sakit banget di kaki gua.
1: Cet,
3: aduh.
1: Lo kan ditabrak lari sama kucing. Manja jadi kecoa. Lo pernah ditampol monyet gak? Mau gak ditampol monyet?
3: Gimana?
1: Bentar. Nang, tampol nang.
3: Nang itu siapa?
1: Danang.
3: Danang.
1: Iya. Bentar kemarin ya.
4: Yo bro, what's up man?
1: Tampol dia.

Kalau muda, kapan terakhir kali lu ngerasa bebas buat mimpi? Bebas berharap? Dan yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja? Kalau lu kangen sama perasaan itu, saatnya nonton musikal Senja Teduh Pelita. Persembahan Jakarta Movin, Malik and the Essentials, dan Indonesia Kaya. Teater musikal ini diangkat dari lagu-lagu Malik and the Essentials yang bakal ngajak lu ngikutin cerita tentang keluarga, persahabatan, harapan, dan

Ismail Marzuki, Jakarta. Buruan amankan tiketnya sekarang juga. More info, cek Instagram @jakartamovin atau jakartamovin.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: You're listening to my station,
1: Prambors 98.4, Bandung,
2: Indonesia number one hit music station.
3: Dan nikmati pengalaman beauty paling lengkap tahun ini. Ada lebih dari 400 brand kecantikan favorit, promo melimpah, eksklusif deals, sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist kamu.

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini,
2: Prima Donna, Kota Jakarta.
1: Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi siaran bareng Adhikara live dari studio Prambors. Mereka bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo juga belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 8 Juni 2026 jam 11 pagi sampai 12 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, karena siapa tahu bakal dijawab langsung sama Adhikara. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
3: This is Prambors. Prambors, Indonesia
4: number one hit music station.

Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari Studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

0: bermasalah? Komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Non-stop, non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia,
5: number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: mudah. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan
1: rumah. Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, check pramborsfm.com.
3: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Stop the Fight. Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Astaroth, bentuk pria dari iblis Astaroth. Oh, jadi yang cewek Astaroth, yang cowok Astaroth. Mengenakan mahkota dan menunggangi seekor binatang. Dia selalu membawa ular beracun di tangannya, temannya.
1: Iya, dia cemen banget dia.
2: Kenapa dia yang ditakuti?
0: Dia sering dijuluki pangeran bermahkota dari neraka. Dia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Phoenician yang legendaris.
1: Oh, dewanya kepanasan gak sih?
0: Dewa gairah. Dewanya ini jago mengeluarkan cairan dari dalam mulut.
1: Gurah.
0: Dewa gurah. Ngapain?
1: Dewa gurah.
0: Ada khusus? Di nomor 2, Astaroth.
2: Astaroth itu bro, ketika lu jalan sama temen lu, lu sandung Astaroth. Enggak, Astagaroth. Temen lu namanya Jarot. Sorry, gue baru kasih tau belakangan.
1: Iya bener, gue juga.
2: Kan jaman udah keren, bisa diedit ntar.
0: Oke.
2: Terus abis jatuh gitu, lu nawarin minuman ke si Jarot. Astaroth.
0: Astaroth.
2: Iya, gue tau men.
0: Ya kan Jarot kalau nawarin es teh mulu.
1: Ini Jarot siapa
0: pernah
1: sih?
0: Yang lain gak tau.
1: Ini dia gak tau. Tapi abis minum ditawarin makan. Makanannya serem makanan
0: Astaroth.
1: Iya.
3: Goreng.
0: Bro. Ya bro. Astaroth itu bro.
1: Iya bro.
0: Nah ini lu situasinya. Kira-kira jam 2 di Sudirman lah gitu lah. Kalau di Jakarta ya. Nah lu tiba-tiba langsung ngedial itu tuh. Halo. Iya. Ke Jalan Sudirman. Nah lu ngomong tuh, yang turun kan satu orang. Gimana? Udah tolong deh, gue cuma ada 200 ribu.
2: Ini selesainya besok nih kayaknya.
0: Sampai ke, ya bengkel lah.
1: Sebentar dong motor, Mas Imam, saking lamanya gue udah lulus kuliah.
0: Bro.
1: Reva udah lulus SMA.
2: Buset, lama banget ya Allah.
1: Lihat nih, gue punya cucu.
2: Hilang, udah dikubur.
0: Bro, yeah. Nah ini kira-kira nih kayaknya nih bosnya nih dari dalam mobil derek udah Astaroth
2: antar Rod.
0: Iya.
2: Lailahaillallah apa gue bercucu men.
1: Gue lulus kuliah yang.
0: Udah kita akan masuk ke nomor 1 selain satu ini.
4: Mas Darto 5.
5: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Ada kaula muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin Rp250.000. Rama.
2: Halo, iya.
1: Lo ya, nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
2: 3-0.
1: Yang menang siapa?
2: Meksiko dong, tuan rumah.
1: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250 ribunya. And once again,
2: thank you.
1: Congratulations, Ram.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di quiz TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
3: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
4: Number one hit music station.

0: kececok.
1: Hey, mie ayam jamur. Red.
2: Ya Jerat,
1: gua mau masakin lu nih sore hari ini.
2: Masakin apa?
1: Mie ayam jamur.
2: Wah, serius?
1: Serius.
3: Ih, asik.
1: Lu kan baru sembuh flu, butuh yang anget-anget dan nih.
3: Wah, Pat, lu kok tahu banget sih, gua, badan gua masih gak enak nih.
1: Mie ayam jamur basuh deh tuh gua tambahin.
3: Aduh, ya ampun, baik banget deh. Ini apa namanya, kasih kuahnya ya yang
1: boleh.
3: Banyak ya.
1: Aku tambahin deh, mie ayam jamur basuh pangsit rebus rendang.
3: Boleh sekalian tambahin sate padang juga gak? Gua blender aja.
1: Ada mas sensi. Bentar, gua masakin dulu ya.
3: Oke.
1: Mie ayam jamur baso pangsit terus.
3: Mie ayam.
1: Ya.
3: Ini ayamnya.
1: Ada.
3: Ini baksonya.
1: Aha.
3: Ini pangsit rebusnya.
1: Yup. That's right. Kuah yang banyak siap. Tuh. Mantap.
3: Jamurnya kagak ada. Tapi ini apaan sih ini yang putih-putih ngapung-ngapung begini?
1: Nah ini
3: kayak kerak-kerak gini apaan sih?
1: Nah itu jamur.
3: Jamur apaan? Jamur tuh yang jamur kayak itu tuh, kayak Mario Bros tuh. Ah, yang kayak payung itu, jamur payung, jamur kuping. Ini apaan sih?
1: Lah ini jamur ini.
3: Ini apaan sih?
1: Ini lebih organik.
3: Ini kok jijik gini gue liatnya.
1: Jamur kulit.
3: Aduh.
1: Ya, ini kadas apa kurap?
3: Hah?
1: Ini kadas apa kurap? Dua-duanya. Lu mau lihat ada lagi yang kutu air mau?
3: Apa?
1: Ya ini ada kutu airnya mau enggak?
3: Saya mau eksim, ada enggak eksim?

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
1: Ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
2: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
1: Oke.
2: Waktu itu kita awalnya nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terinspirasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
1: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
2: Ya.
1: Nah itu gimana? Bisa di elaborate sedikit gak?
2: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya. Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
1: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
2: Limban.
1: Waduh. Ya karena suka nyakitin diri sendiri deh. Aduks. Bener sih, gak salah sih ya.
0: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, famos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: on Prambors.
1: Indonesia.
0: Number one.
1: Hit music station.
2: Eh, kata gue 2-0.
3: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
2: Ya, 2-0,
3: 3-1, 2-0.
4: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
2: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
2: Siapa?
4: Emang lu paham ada Neymar?
2: Ada.
3: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
2: 2-0.
3: Gak mikir.
2: Eh, 2-6.
4: Wah bodoh.
5: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
6: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
7: Alright, kalau muda, the time is here. Prambors mau ngajak lo buat tebak-tebakan skor. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang yang udah berhasil dapetin 250.000. Rama.
8: Halo, iya.
7: Lo nebak pertandingan Ceko lawan Meksiko, berapa skornya?
8: 3-0.
7: Yang menang siapa?
8: Meksiko dong, tuan rumah.
7: Meksiko, andale, andale, arriba. Enjoy 250.000-nya. And once again,
8: thank you.
7: Congratulations, Ram.
6: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
1: This is my station, Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 3.
1: Ya, selanjutnya nomor 3.
0: Di nomor 3 ada Azazel. Azazel artinya memperkuat Tuhan. Nama lain untuk Satan. Azazel ini nama asli dari Lucifer. Ini si Ferry ini mecahin gelas Lucifer.
2: Benar dong. Lucifer ya, umatnya lu gak benar.
1: Lucifer.
2: Iya.
0: Lucifer ya, lu tolong simpenin.
2: Lucifer.
0: Lucifin.
2: For
1: Lucifer ini ya ketika lu
0: sudah diam lo, gue mau lanjut. Mampus emang enak.
1: Kalau udah aku gak boleh ngeluarin, aku dipotong.
0: Azazel sering dikaitkan sebagai bentuk dari kesombongan. Ke itu ya, tadi dia terpisah.
1: Kesambungan.
2: Terus suka amal gitu ya. Kesumbangan.
1: Ya itu sama aja kefalesan.
2: Iya dong.
0: Di nomor 3 Azazel.
1: Azazel ini bro adalah sebuah toko handphone.
0: Azazel. Namanya Azaz.
2: Nah, Azazel ini bro adalah pilihan ketika lo mau belanja. Tambahin depannya kesana. Kesana Azazel.
1: Kesana aja sel. Gimana iya. Toh? Weh
2: lagi
1: tuh,
2: sel.
1: Komentarin tuh weh.
0: Gua lagi
2: Gak usah dikomentarin. Sampah gak usah dikomentarin.
0: Cie. Lu bukan sampah, lu cepet cucunguk.
1: Azazel itu bro.
2: Iya bro.
1: Ya belakangnya pasti itu. Kasih tahu gak ya
2: Azazel.
0: Kasih tahu gak ya.
2: Azazel ya setelah Senin.
1: Selasa.
2: Iya.
1: Gua gampar lu.
0: Dibulak.

0: Bos Amit pakai gerobak.
1: Itu mau dimpuk.
0: Ijazah ya itu surat tanda tamat belajar.
2: Ijazah.
1: Ijazah.
2: Jauh enggak sih dari ijazah ke ijazah?
0: Iya, ijazah gitu.
1: Benar juga sih.
3: Kita masukkan nomor 2 setelah satu ini.
4: Mas Dr.
5: Prambors Radio Indonesia.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Is the album.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.

0: dimarahin pelanggan.
1: Cerot.
0: Kenapa, Cerot?
2: Aku.
0: Kenapa sih, siapa yang bikin lu nangis-nangis kayak begini, kejer banget?
2: Aku dimarahin pelanggan, aku dipecat dari tempat aku kerja.
0: Hah, kamu dimarahin pelanggan?
2: Iya.
0: Kamu kan jadi waiter di situ udah lumayan lama.
2: Aku kan udah naik pangkat jadi yang masak. Aku kan kerja di ketoprak, tempat ketoprak internasional. Hah? Aku dimarahin sama pelanggan.
0: Oh, kenapa? Apakah gara-gara kamu salah ngasih bumbu?
2: Bukan.
0: Salah, bukan bawang putih tapi bawang merah?
2: Bukan.
0: Atau bukan bikin ketoprak tapi gado-gado?
2: Bukan.
0: Kenapa?
2: Jadi kan dia bilang ini, bang, ketopraknya pedes ya bang, karetnya dua. Terus besoknya dia komplain, katanya di dalam ketopraknya ada karet dua. Emang gue salah, Trit. Di belakang ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah, gue bikin ketoprak pedes, gue campurin karet ke dalam ketopraknya. Gue taruh karet. Gue sakit hati.
1: Aduh, Bio.
2: Gue sakit deh. Gue taruhin ke karet. Untuk dia gak minta kalau karetnya tiga kan. Gue makin malu. Masa dia gue salah? Dia minta ketopraknya pedes, karetnya dua. Ya udah, itu gue kasih karet di dalam ketoprak. Gue salah, Trit.
1: Aku gampar loh ya. Bilang aku maksa. Maksa aku maksa.
0: Kenapa sih?
1: Aku juga punya pengalaman itu.
0: Kenapa?
1: Ya, aku punya pengalaman itu abang-abangnya kurang ajar tuh.
0: Kenapa?
1: Waktu itu aku mesen, jangan-jangan ini teman lo juga.
0: Kenapa?
1: Gue mesen ketobrak.
0: Iya.
1: Ketoprak.
0: Iya.
1: Gue mesen ketoprak sama abang-abangnya.
0: Iya. Abang-abangnya nanya sama gue.
2: Nanya.
1: Dek.
0: Iya.
1: Ketopraknya pedas apa enggak?
0: Iya. Gue bilang lah. Mana gue tahu. Gue kan baru mesen. Gue belum ngerasain. Lo udah nanya pedas apa enggak sama gue. Malu kurang ajar lo bang.
1: Gitu.
0: Oh iya benar juga. Kau ditanya pedas apa enggak ya?
1: Gimana?
0: Ya.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: You are listening to Prambors, Indonesia. Number one hit music

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

number one hit music station. Hey, Fonzie.

0: I'm stressed, baby. Good morning, Putri Slim Toasting. Jarang sekali bangun pagi bersamamu subuh-subuh gini, Putri. Good morning. Talk to me, my Slim Toasty.
1: Morning, Cap. Kayak ini check-in terpagi aku deh. Sekarang sudah berangkat kantor. Ada acara di kantor, jadi harus cepet-cepet. Apalagi berangkatnya dari planet Bekasi ya. Selamat hari Senin. Semangat bekerjanya. Dadah.
0: I'll be here, bae. Happy back to Monday. Thank you for recharging weekend kemarin sih. Kamu bangun pagi dengan suara kamu sudah panas, Putri. Yuk, pagi ini matahari dimiliki oleh Pisces, Justin Bieber, 1 Maret, kelahiran 1994. Shall we go to the next one? Track number 3, which I love so much, out of 23. Song's called First Place. First Place, tempat pertama. Let's go.

0: Stay by my side, Helen di Bandung. Good morning.
1: Good morning, Captain Ida. Happy Monday. Semangat jalan ya, Cap. Check in.
0: Yes, thank you for double checking in, crew. Double check in, okay? Double check in. Yang udah check in, terus dibalas WA AI, forward lagi voice notes-nya, baru bisa aku detect, okay? Maafin ya, WA-nya masih malfungsi sejak Rabu lalu. Septi?
2: Yang Brazil, Norway, Cap.
0: Ya, betul. Go Norway, go baby. Gimana baby Dr. Sophie, weekend-nya? Sibuk pasti ya, ngebenerin tangan manusia.
3: Cap, nonton Orkestra Ghibli yuk.
0: Ayo.
3: 6 September.
0: Ayo.
3: Tapi gak tahu cara daftarnya gimana ya. Ih, weekend ini aman, Alhamdulillah, ya Allah.
0: Iya. Yeah. Much love, Doc. Thank you for doing your best. Aman ya, weekend ini tidak ada tangan-tangan patah yang membuat sibuk Dr. Sophie ku yang tiap hari Senin ke weekendku kerja. Doakan dok, hari ini aku mau ke RSPI kembali untuk cek kedua THT sama dokter Edo. Kalau misalnya aman, berarti tidak usah operasi. Kalau misalnya perlu, berarti Kamis ini aku operasi. Please, pray the best for me, okay? We go with the next track, number 5 out of 23. For those of you who love butterflies, this song is called Butterflies.

0: just keep moving, crew. From the sun to the moon, always, ya dokter.
1: Patah ada, tapi nggak putus, Kev.
0: Jangan sampai dong, dok. Kalau putus gimana? Benerin ya. Right on, crew. 5 dari 23 lagu Swag Live Coachella Weekend 2 Bieber done. Back soon after this.
2: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
3: Eh, kata gue 2-0.
4: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, yeah. 2-0.
4: 3-1, 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
3: Siapa?
4: Emang lu paham ada Neymar?
3: Ada.
4: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu,
3: 2-0.
4: Gak mikir.
3: Eh, 2 genep.
4: Wah, bodoh.
5: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikit tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
2: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
0: Bieber track 7, Walking Away.

0: been too long, crew. Terbang 16 tahun di udara bersamamu. People come and go and yet ketemu sama Yuri. Yuri?
1: Cap, sorry mungkin kamu gak bisa baca chatku ya. Tapi radio aku sekarang kedengarannya kayak gitu. Kayak ada terus lagunya di background.
2: Iya, iya.
1: Please.
2: Iya.
0: Sih, suara kamu udah panas sih jam segini. Must have a great weekend, Yuri. Yes, thank you for noticing. Jadi di kokpit nih,

Ah, I love it ketika crew monitoring ya. Di kokpit aku, ini ada yang namanya sound card. Alat ini membiarkan kamu untuk bisa mendengarkan audio yang sama ketika lagi live TikTok. Oke. Okay. Kalau misalnya berhasil dikonekin ke HP, karena Prambors live TikToknya masih pakai HP gadget ya. So yes, aku sudah cabut colokannya. Nanti kita monitor lagi Yuri, apakah pas iklan lagunya nabrak atau tidak. Oke, okay, thank you so much. Oh my god. Always there's a new change crew. Yang belum berubah adalah aku belum bisa WA call dan WA-nya harus 2 kali check in ya. Yos Rena, Ute, I see you. Put it on hold first. Next song is called I Do. Track number 12 out of 23, I Do. Here it is, Bieber, live Coachella Weekend 2.

0: 1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Gimana Yuri? Iklannya udah gak tabrakan sama lagu kah?
3: Hope so. This one, y'all gonna know this. This one, Yukon from Bieber, yang ditampilkan di Grammy tahun ini. Go from Coachella.

0: Play another slow jam. Alrighty. Sekilas kayak suaranya John Legend ya. Good morning Rama, good morning Kitty. You dulu yang masuk pagi nih. You double check in please. Betul.
1: Morning Gap. Pelajaran pertama mendengarkan radio lagi. Biasa bocil-bocil yang suka nangis pagi-pagi.
0: Tadi pagi jam 3 pagi ada Half Moon Crew. Bagus banget. If you're out there juga melihat, well, please ingat selalu our flight ketika melihat matahari dan bulan, okay? Snooze is next by Bieber and SZA. Snooze, buat yang mau bobo lagi ya, Giu?
2: Oh iya, hari ini Nezuko ultah loh. What? Tolong diucapin ya.
0: What? Hari ini? Okay. Habis lagu Snooze, siap-siap aku ucapin ke Nezuko ya hari ini.

0: Coachella, you guys have been incredible tonight. Thank you so much for being here.
1: Thank you so much buat 2 tahunnya Giu Nezuko di Matahari.
2: Thank you, Gev, ucapannya sudah disampaikan.
1: Terima kasih sudah saling salam dan menyalami. You're the best crew. Back soon. Let's Bieber go. Swag Live Coachella Weekend 2 tamat.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: Mau pulang ya?
5: Iya nih.
4: Yaudah yuk, bareng yuk.
5: Ayo.
4: Tapi pakai mobil lo ya?
5: Hah? Yaudah deh, boleh.
4: Oke.
6: Prambors, mangga lagi.
7: Ini dia, makna Grey Area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
8: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, judulnya People on the Side.
9: Bener.
8: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
9: Bulan lalu, bener.
8: Bulan lalu, dan ini tentang Grey Area.
9: Grey Area, benar.
8: Betul.
9: Benar.
8: Bisa dielaborate Grey Area itu apa sih lo?
9: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita nih apa ya sebenarnya gitu.
8: Oke, kita nih apa sebenarnya?
9: Kita nih apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu.
8: Oh, masalah relationship pasti ya.
9: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
8: Oke.
9: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
8: Oke.
9: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue. Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebetulnya situationship ya.
8: Betul.
9: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu, gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
8: Oke, okay, people on the side.
9: People on the side.
8: Jadi masalah situationship.
9: Situationship.
8: Nungguin bener. Orang. Menurut lo, nungguin orang tuh good idea nggak?
7: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
10: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
11: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
12: Iya, Mas.
11: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
12: Skotlandia sama Brazil.
11: Oke, okay, lo input skornya berapa?
12: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
11: Oke, okay, betul atau salah?
12: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
11: Menang lu bre.
10: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
3: WA ke Captain Eda 0811-607-1022.

0: up video coba tuh. Ah, ini WA kedap-kedip kru. Gue dari Rabu lalu lagi berantem sama WA gue. Lelet. Gue buka filenya Giu, yang kebuka Rama. Giu.
1: Ayo ibu. Dua. Tiga. Empat.
0: Mimpin senam lo ceritanya.
1: Lanjut.

0: delay bassnya. Pom pom pom pom pom pom pom pom gitu Kitty.
1: Kalau dangdut mah ya sekalian sambalado.
0: Nyawer kan lu.
1: Morning, hai Kapten Eda.
0: Kiri kiri kiri kiri, betul. Cekin dua kali, Bay. Biar kebaca, kedetek sama new WA yang lelet

0: Gak kuat gue liat Ayu Ting Ting dan helikopternya di music video ini. Yeah, well, good morning crew. Let's do pemanasan new WA Cap Eda nih yang, aduh, new WA, ayo dong, kamu harus harus sambalado dulu, mana sambaladonya?
1: Sambalado, itu sambalado. Cintamu sambalado.
0: Cintamu gue di IG Cap Eda langsung. Pagi-pagi udah di sambalado aja Cap. Koplo dulu, ayo. Laporan ETA berapa lama ETA crew ETA go tim nyautku ETA berapa lama crew ETA ya Dedeo ya. Dedeo ini paling demen digoyang nih.
2: Hai Cap, ya ampun beneran dong. Terusin Cap.
0: Ayo nanti kepedesan gue terusin. ETA berapa lama crew? Kita panasin new WA. Ingat harus check in 2 kali ya. Voice notes only. Galon enggak kelihatan kalau nulis. Yes, yang udah check-in 2 kali.
3: ETA 10-15 menit lagi, seperti biasa.
0: Yes, masih sama berarti ya, seperti biasa. Likewise, kiri-kiri.
4: Gaboy Mujair, Gaboy Mujair, please, Gaboy Mujair.
0: Mau disawer mulu, girl. Galon?
5: 30 menit, Cap. Digoyang lagi dong, panturanya.
0: Oh, digoyang nggak tuh nanti padel kartel. Eh, ke-spill, Nindi.
6: ETA 10 menit
0: 10 menit, okay. Sama kayak Gil berarti. Dadeo, Borai
7: Cap, baru mau berangkat.
0: Okay deh. Baby Tay, mana suaranya Baby Tay? Si paling rajin live TikTok jam 8 barengan sama Vivi Song dan Gemia dan Ute. Baby Tay,
8: pas masuk mobil, aku kira ada yang ganti radio aku karena lagunya koplo. Pas aku lihat ternyata beneran Prambors.
0: Beneran, Baby C. Apapun bisa terjadi di flight Captain Eda. Kita oleng bersama dan sober bersama, Baby C. How's your weekend? Sounds good, Baby C. Sounds great as always, cantik. Kalau suara-suaranya stabil dan semangat, berarti weekend kamu bagus, crew. Nanti tungguin aja hari Rabu. Pasti udah gap, lelah.
6: Cintamu sambalado.
0: Iya. Tuh si Kitty nih. Kita tungguin aja Kitty. Nanti Rabu sama Kamis kamu masih sambalado gak semangatnya ya. Joen. Ah new WA aku udah nge-lag crew. Emang semangat kamu mengalahkan new WA aku.
9: Morning Cam. Seru banget pagi-pagi. Sumpah ngebakar mood banget.
0: Itu
9: kayaknya sih 15-20 menit lagi Cam. Banget.
0: Hai, gue kawal, mau pipis lagi. Ramboy. Rama kebanyakan ngirim, jadi nge-lag Ram.
10: Cap, kapal oleng, gue mau lanjut nonton bola Mexico or England. Ganba deh.
0: Betul, Mexico England, coba lihat di prambors.live. Sekarang webnya prambors.live crew, prambors.live. Mexico England masih bisa tebak skor, silahkan tebak skor gih. Tadi Kapten Eda udah isi subuh-subuh, Mexico 1, England 2. We'll see about that. Naya Macha.
11: Morning Cap, ETA 40 minutes left.
0: 40, you're mine for the next 40 minutes. You, yang laporan subuh.
12: ETA 30 menit lagi Cap.
0: Hai. Itu ya diterima. Mari kita lanjut. Jam berapa? 6.56 ya. Masih bisa satu lagu lagi, crew. Yuk kita pemanasan, pemanasan, pemanasan, pemanasan, pemanasan, pemanasan, pemanasan, pemanasan lagu baru. Yuk lagu baru, lagu baru. Aku play ini yuk dari musikal Senja Teduh Pelitanya Malik. Jakarta Movin bawain Aurora. Mantep lagu ini, crew. Buh. Musikal Senja Teduh Pelita, adaptasi dari lagu Malik and Essentials. Tampil sampai 12 Juli 2026. Cek tiketnya di Jakarta Movin. Jakarta Movin. Jakarta Movin. Boom. Kapten Eden nonton show pertamanya Jumat kemarin, crew. 3 Juli jam 2 siang. Eh, di fitur aku, Twinda, dan Dian Sastro di IG-nya Jakarta Movin tentang testimoni nonton Senja Teduh Pelita.

0: Satu hari yang dinanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. Mau dengar lagi dong suaranya yang udah masuk check-in nih. Yuk Kitty.
1: Lagunya asik, tapi ini lagu anak-anak kah? Seru sih, seru-seru. Tapi ini lagu anak-anak.
0: Cia. Aslinya lagu Malik and Essentials, tapi dinyanyikan sama 8 cast sekawan anak-anak dari musikal Senja Teduh Pelita, judulnya Aurora. Cek di DSP, Digital Streaming Platform kamu. Ada 3 lagu Malik yang di-rendition oleh Jakarta Movin. Nama grupnya ya, Jakarta Movin, grup musikal crew. Yaitu Senja Teduh Pelita, kemudian yang barusan Aurora, dan Himalaya. Ah, bener. Pagi ini Senja Teduh Pelita atau Himalaya, mau denger mana? Coba voice notes ya, tim nyaut ya. Gimana, Gal? You?
2: BTW, gue selain Glenn Fredly juga pencinta Malik loh.
0: Fix, Malik kemarin juga nonton di show pertama. Mereka nge-spill kalau mereka lagi pengerjaan album ke-10 on the way. Dan tahun depan, Malik umur 25 tahun. Jadi ditunggu konser Malik-Malik berikutnya, yes. Gimana, Galon?
3: Senja Teduh Pelita dong, Bang.
4: Udah nonton di show pertama.
5: Bang! Himalaya, Kep!